0: mosioka na mosioki ne meranjio kimoni akinu.
1: Munga mape kinyete moko monde. Mombenye kiabegi kini kianguvu.
0: Agate mukinyo sioke kuringi. Na koro ande shira eriva. Ato nyenda review.
2: Wanda pyo. Ale pyo. Iwe. Enara.
0: Mbomba sikamu nene mbokore nwa kumukundia tunji. Nyamori akabudia mondo ukuwa nwa na mondo wetu akaoria na